nanom abakansa nanom ebodur mohuma mehen ɔyɛ nana kwasi dwura ɔtɔ do asia dwura kyenem hen abakansa nana abɔkoma abakansa anaa ebodur yɛne ntam